mon chéra. Ate, sara, sara, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Yemi wani dasu. Eko kama mandre wa sasi sota. Sase rwadi ni midima fo. Eradie. Tumne bwa obane simi yewati. Shawani mani.

Anojina osoro imu. Anojina weti imu. Anojina wansani yu wadani. Anojina wani se. The kai is higher. Kofobi kachin yasa tunyu mamayi. Ewa yena tunyu. Anyuma yetunyu.